maimaite tapichakuéra omenda seva penguara omendara moa penguara inokatu omenda ma kue areja ne ira guie penguara hina hoga bella pisaka pona que na hina la mitad kua komarandu penemba enaite umio mita pichajina ne ina hoga ba echarupi ne ina hoga do guere koirupi ina petein ibu lote halote a